Kale baketa Misiasi we Misiasi Mathias Walukaga akemba keta wolida wofira www kuchinana nomunana kuchinana nomunana katoze mukaga busoga Royal Radio.

jagala mane ne yanzanza nya basoga ne yanzage badia ndi basasulachi sirina tuli kwatira ka bantu abanaku ingoye we siri tucha sabu byambi acho nacho sobola kino kyo sobola kubanga tutusiza tu yanzanza mba twali na yebu jiri aba panya kera samwe utangala balekere Brian

Raya kadeka tutuwala Ebru datika vili mnyezo ka program tuje marilize Omchara gama tika Ibugu Baki Nibakula